digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi ya.
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

nih sarapannya pakai apa? Boleh share ke Dani di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Dani punya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Teman-teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Deni masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Iya, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon teman terbaik kamu.
1: Pernah enggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Pro 2 dan saatnya kamu mengupdate informasi cuaca barengan prakirawan dari BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning Jumat 9 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20

hingga 36 derajat Celcius. Kebam udara diperkirakan berkisar antara 35 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti gelombang udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kerjati secara berkala. Demikian berkaitan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu sampai jam 10. Masih banyak informasi-informasi menarik, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluencer itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan

dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini Apple ternyata masih belum selesai ya, setelah ngadirin kejutan setelah memperkenalkan iPhone 18 Pro Series dan Duo di bulan September kemarin. Ini Apple ngedadak ngumumin acara khusus yang bakal digelar di tanggal 13 Oktober 2026 teman Pro 2. Ini acara ini temanya adalah Welcome Home dan dijadwalkan bakal berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pemilihan tema ini langsung memunculkan spekulasi kalau misalkan Apple ini siap-siap memperkenalkan perangkat rumah pintar generasi terbaru. Ini di video singkat yang diupload di akun @HelloApple di Instagram. Ini acara Apple bakal berlangsung di hari Selasa jam 9 waktu New York atau sekitar jam 8 malam di sini teman Pro 2. Dan menariknya Apple juga membagikan video teaser dengan konsep yang cukup berbeda dari pengumuman produk biasanya. Di video berdurasi sekitar 17 detik itu terlihat sepasang tangan menyulam logo Apple menggunakan benang berwarna pelangi di atas kainnya, dan setiap warna disusun secara perlahan hingga membentuk logo klasik Apple yang pernah digunakan perusahaan di masa awal perkembangannya teman Pro 2 ya. Video terus ditutup dengan tulisan Welcome Home di tanggal dan tulisan tanggal 13 Oktober ya. Ini nuansa hangat, sentuhan kerajinan tangan, terus penggunaan logo retro tersebut makin mengundang spekulasi mengenai produk yang bakal diperkenalkan teman Pro 2 ya. Tapi Apple belum sama sekali memperlihatkan perangkat baru dalam video itu. Perusahaan juga belum memberikan petunjuk resmi soal kategori produk yang bakal diluncurkan. Ini salah satu produk yang paling dinantikan adalah perangkat Smart Home Hub dengan layar ya. Perangkat ini udah lama dirumorkan dan disebut bakal menjadi pusat kendali atau kontrol gitu ya, berbagai perangkat rumah pintar di ekosistem Apple. Berbeda dari HomePod yang mengandalkan perintah suara, Smart Home Hub termasuk diperkirakan punya layar untuk menampilkan informasi sekaligus mengendalikan perangkat yang ada di rumah. Nanti user bisa berpotensi mengatur lampu pintar, kamera keamanan, suhu ruangan, sampai perangkat lain yang kompatibel dengan Apple Home melalui satu perangkat aja. Produk ini juga disebut bakal mengandalkan kemampuan Siri berbasis kecerdasan buatan atau AI biar interaksi dengan perangkat rumah menjadi lebih alami. Tapi seluruh kemampuan dan spesifikasi Smart Home Hub masih sebatas rumor. Ini Apple belum memberikan jadwal resmi, konfirmasi resmi soal keberadaan ataupun jadwal peluncurannya teman Pro 2 ya. Selain Smart Home Hub, dua perangkat lain yang berpeluang mendapat pembaruan adalah HomePod Mini dan Apple TV teman Pro 2. Ini HomePod Mini generasi terbaru diperkirakan membawa peningkatan performa serta kemampuan Siri. Sementara itu Apple TV baru berpotensi mendapatkan prosesor lebih bertenaga dan integrasi AI yang lebih luas. Nah, belum tahu nih kira-kira ketiganya bakal diperkenalkan secara bersamaan, tapi untuk sementara Apple baru memastikan tanggal dan tema acaranya. Detail produk, harga, terus ketersediaannya masih harus menunggu pengumuman resmi di tanggal 13 nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Produa Hitlist. Produa Hitlist. 97,5 Produa Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, Via ngundang kamu semuanya untuk bisa request di 0811 2020 937. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia, sampai nanti jam 12 siang.

0: motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Single terbaru dari Sawadika, dari Lisa maksudnya ya. Sawadika mah judulnya ya. Ini adalah lagu terbaru dari

Lisa, salah satu member Blackpink ya, teman Pro 2. Dia kan dari Thailand, makanya dia ada unsur-unsur Thailandnya, yaitu Sawadika, bahasa asli dari Thailand ya. Kayaknya semua membernya Blackpink pada kompak ya, lagi pada bikin single baru semuanya. Ada Jisoo dengan lagu Kliknya, terus ada si Jennie, terus juga yang paling baru tuh ada Rose kemarin, apa ya judulnya lupa. Nah gitu deh, pokoknya semuanya lagi pada sibuk dengan proyek solonya masing-masing teman Pro 2. Lagu Sawadika ini udah di request di 08 11 20 20 937 ya. Tadi ada Nana pengen dengerin lagunya Lisa yang apa aja, jadi Via pilihin yang paling baru ya. Terus buat kamu yang masih pengen request gabungan nimbrung-nimbrung, boleh dong di 08 11 20 20 937 sampai nanti jam 12 siang ya. Boleh lagu mancanegara, boleh juga Indonesia, yang paling baru-baru boleh banget biar posisinya segera naik di chart mingguan kita ya. Nah selanjutnya kita baca dulu yuk di 08 11 20 20 937. Ada Theo, Theo pengen request lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu. Oke sebentar, nanti Via cek dulu ya, bisa keputer nggak ya di siang hari ini. Thank you ya Theo dan nimbrung di sini. Terus ada Seru nih, mau request lagu dong kak, haha, dari Sabrina Leanor. Aduh duduk, ini padahal Sabrina Leanor ada yang baru loh, judulnya adalah Selesai. Nggak pengen yang selesai aja. Ngatur, nanti Via cek dulu ya. Tapi sebelumnya Via mau ngenalin lagu baru dari Jason Derulo nih, teman Pro 2, baru aja dirilis di tahun ini. Ini dia, Let Me Be.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Haha, baik Sabrina Layanor, udah nemenin kita di menit 37 lepas dari jam 11 siang ya, teman Pro 2. Ini tadi di request sama sebentar, scroll lagi ya. Di request sama Seruni, request lagu Haha dari Sabrina Layanor katanya. Thank you Seruni udah meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini ya, 9 Oktober 2026. Terus ada Minis, Minis pengen dengerin lagunya Selena Grace, oke, udah masuk di playlist Via hari ini ya. Terus ada siapa ini, gak ada namanya, di 0812-7306 sekian-sekian ya. Nanti lagunya sebentar, Via cari dulu ya apakah available untuk diputarkan di siang hari ini. Sebelum Via puterin lagu requestan kamu nih, Via pengen mengenalkan lagu terbarunya dari seorang Afgansyah Reza ya. Ini adalah soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Ini dia, Langit Merah Muda.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Lagu terbaru dari Jonas Brothers, Listen When Sad, teman pro 2. Ini fresh banget, baru dirilis tahun ini ya, 2026. Ini kayak era-era kita milenial waktu masih SMA kuliah gak sih? Berasa kayak dengerin ini loh, apa namanya, Boys Like Girls ya. Ingat gak sih dulu pernah duet barengan sama Taylor Swift yang Two is better than one. Kayaknya vibesnya kurang lebih sama kayak gitu ya. Oke deh, kita tinggalin dulu Jonas Brothers-nya. Karena Via mau bacain dulu yang udah gabungan di 08 11 20 29 37. Tadi yang gak ada namanya, oh Zulfikri ternyata ya, 08 12 73 06. Sekian. Tadi lagunya mau yang, oh ada ternyata ya, nanti Via puterin buat kamu Dul Jailani-nya ya. Via pilihin yang upbeat sebenarnya selamanya, biar gak lemas kamu hari ini ya, karena semangat harus segera berangkat salat Jumat dong, ya kan. Udah jam 11:50 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Kalau gitu gak usah berlama-lama lagi nih, langsung buat jadi penyemangatnya Zulfikri, Dul Jailani, sebenarnya selamanya.

Cirebon, teman terbaik kamu yang udah didukas sama Zulfikri ya. Sebenarnya selamanya dari Dul Jelani. Teman Perdua, karena udah 5 menit menuju jam 12 siang, itu artinya Perdua hitlistnya sampai sini dulu. Bentar lagi kita akan berpindah ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang ya, sampai nanti sekitar jam 3 sore teman Perdua. Nanti bakal ada informasi muda kreatif ya, nanti bakal bahas pelaku industri kreatif ataupun juga ekonomi digital. Lanjut nanti kita bakal update informasi olahraga di paruh keduanya. Terus nanti di paruh terakhir jam 2 sampai dengan jam 3 sore kita bakal update informasi seputar dunia hiburan dari tanah air dan juga mancanegara. Jadi pastikan kamu hari ini beraktivitas sambil update informasi di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sambil nemenin kamu hari ini beraktivitas ya, siang hari ini teman Pro 2 via bakal bantu update informasi di Santai Siang 9 Oktober 2026. Dan jangan lupa kalau misalnya siaran Pro 2 Cirebon juga bisa teman Pro 2 dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa ya teman Pro 2 untuk bisa download di App Store ataupun juga di Play Store untuk bisa dengerin siaran kita di mana aja dan kapan aja teman Pro 2. Nah, kita akan ngebahas informasi dari ekonomi digital ya. Katanya ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% dalam 2 tahun pemerintahan saat

2022 di tahun 2026 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,29%. Di sisi lain, inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap ya. Di Agustus kemarin ini inflasi ada di level 3,19%. Meski masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1% seperti itu ya. Nah ini kenaikan inflasi perlu diantisipasi karena nggak dibarengi dengan peningkatan upah yang memadai, teman Pro 2. Tekanan juga datang dari nilai tukar rupiah yang cenderung melemah ya, dan kondisi tersebut dinilai bisa ngasih beban ke sejumlah pelaku UMKM khususnya usaha yang masih bergantung pada barang atau bahan impor seperti itu ya. Dan di tengah kondisi tersebut, e-commerce jadi subsektor yang masih nunjukin prospek kuatnya nih teman Pro 2. Indonesia masih jadi salah satu pasar e-commerce terbesar ya di Asia Tenggara sendiri, dengan nilai penjualan itu mencapai 91 miliar itu di tahun lalu. Jauh di atas Thailand yang cuma sekitar 36 miliar, kemudian Vietnam cuma 31 miliar, Filipina 29 miliar, Malaysia 19 miliar, dan Singapura 12 miliar rupiah. Ya, sebagian besar transaksi e-commerce Indonesia juga masih berlangsung melalui marketplace nih. Seperti itu, dan pertumbuhan e-commerce didorong sama perubahan perilaku konsumen ya, terutama generasi muda yang semakin terbiasa pakai teknologi digital seperti itu. Dan kondisi ini tadi ya bikin digitalisasi UMKM gak cukup cuma buat diarahin ke penggunaan platform digital. Jadi kita-kita nih atau mungkin teman Pro 2 sebagai pelaku UMKM juga dituntut bisa beradaptasi biar pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha gitu ya teman Pro 2 ya. Nah yang pasti peluang ini harus diimbangi juga dengan penguatan ekosistem, perlindungan data, peningkatan produktivitas UMKM dan juga model bisnis yang berkelanjutan.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Bahas seputar muda kreatif ya, UMKM atau pelaku industri kreatif ataupun juga ekonomi digital, teman Pro 2. Yang satu ini informasinya dari kota yang kalau kita naik kereta api bisa dapat tarif go show nih. Penting banget dibahas ya, yaitu Purwokerto, teman Pro 2. Jadi ada talk show Muslim Affiliate bertema cuan berkah dari rumah. Ini ada jadi apa ya, salah satu rangkaian gitu ya dari Bursa Muslim Expo yang digelar di Sasa Negeri Dagor Satria Purwokerto. Dan kegiatan ini bertujuan buat mengenalkan peluang untuk bisa dapetin penghasilan melalui pemasaran digital kepada masyarakat. Nah, kemudian anggota komunitas pengusaha Muslim Indonesia bilang kalau tema tersebut dipilih seiring meningkatnya minat masyarakat buat mendapatkan penghasilan dari rumah melalui media sosial seperti itu. Dan melalui talk show ini masyarakat diharapkan bisa paham gitu ya cara kerja affiliate marketing dan mulai memanfaatkan peluang tersebut. Dan kegiatan ini juga jadi upaya gitu ya buat ngebuka akses pembelajaran mengenai affiliate marketing buat warga Purwokerto khususnya. Nah, karena akses pembelajaran mengenai affiliate marketing di Purwokerto kan masih perlu diperluas, terutama buat masyarakat yang belum terlalu mengenal mengenai pemasaran digital. Dan sasaran kegiatan ini mencakup masyarakat yang belum kerja secara formal ya, sampai pelaku usaha yang sebelumnya cuma ngandelin penjualan secara langsung seperti itu. Jadi selain peluang ekonomi, cuan berkah dari rumah menekankan pentingnya pola pikir dan konsistensi dalam menjalankan affiliate. Nah, konten yang dihasilkan diharapkan gak cuma berorientasi pada keuntungan ya, tapi juga ngebawa pesan positif dan bermanfaat buat masyarakat seperti itu. Terus ini juga ada statement dari salah seorang peserta yang bilang kalau dirinya ini ngikutin talkshow tersebut buat belajar gitu ya cara jadi afiliator dan memperoleh penghasilan secara konsisten melalui pemasaran digital seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bahas talkshow seperti ini ya, harapannya adalah semakin banyak orang yang melihat potensi besar dalam afiliasi dan juga terbentuknya komunitas afiliator di Purwokerto. Nah, kalau di Cirebon sendiri gimana, tahun Pro 2? Adakah yang tahu apakah sudah ada komunitas afiliator? Karena ini peluang yang bisa dikerjakan siapa aja gitu. Nggak terbatas sama yang kerja kantoran, nggak terbatas sama yang belum ada kerja formal ya kan. Semuanya bisa berkecimpung di sektor yang ini seperti itu. Lumayan kan kita buka keran tambahan ya buat pendapatan. Apalagi yang tiap hari makannya belinya online ya kan, jajan kopi susu. Waduh. Kalau beli terus gimana nih cara biar kita tetap bisa sejahtera di masa tua ya kan. Kita harus menambah keran pendapatan. Oke deh, nanti Via bakal update lagi informasi lainnya, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap dengerin Santai Siang untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Tepatnya adalah yang lagi rame di Mandalika ya. Nah, ini ada pebalap Honda Tim Asia, Veda Pratama, yang optimis dapat meningkatkan penampilan gitu ya di sesi kualifikasi dan balapan Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 setelah menempati posisi ke-10 tercepat di sesi latihan bebas pertama. Dan berdasarkan statistik penyelenggara ya, teman Pro 2, si Veda Pratama ini mencatatkan waktu 1 menit 38,746 detik dalam sesi latihan bebas pertama ya di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hari Jumat ini tadi, teman Pro 2. Nah, sementara itu di sesi FP1 Moto3 berlangsung di jam 9 sampai dengan 9.35 waktu Indonesia Tengah. Jadi para pembalap menggunakan sesi tersebut untuk bisa mengenali kondisi lintasan ya, dan mencari pengaturan motor yang sesuai sebelum melanjutkan persiapan menghadapi sesi berikutnya. Nah, ini berdasarkan hasil dari FP1 itu tadi ya, yaitu sesi latihan bebas pertama, David Almansa dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,515 detik. Jadi Veda ini terpaut 1,231 detik dari pembalap asli Spanyol tersebut ya. Dan Veda menjalani musim perdananya di Moto3 ini barengan sama Honda Team Asia di tahun 2026. Kemudian penampilannya di Mandalika jadi salah satu perhatian penggemar balap motor Indonesia karena dia ini berlaga di hadapan pendukung sendiri untuk pertama kalinya, teman Pro 2. Jadi dengan hasil awal yang menempatkan dia di posisi 10 besar ya, Veda harapannya adalah bisa mempertahankan perkembangan positif dan tampil lebih kompetitif pada sesi kualifikasi dan juga balapan akhir pekan ini ya, weekend ini, teman Pro 2. Nah, FP1 Moto3 ini adalah bagian dari rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya, dan berdasarkan jadwal MotoGP, rangkaian GP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit bakal diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrend. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

masih di Santai Siang ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 ya. Masih membahas juga informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas ini ya, seri Moto3 tadi ya, yang jadi rangkaiannya di Mandalika gitu ya. Nah sekarang Via mau kasih kamu informasi tentang survei ya mengenai pelaksanaan Olimpiade 2036. Jadi ada namanya lembaga survei Hungaria ya, namanya adalah Median. Itu merilis hasil survei mereka yang nyebutin kalau hampir 2/3 warga Hungaria mendukung kemungkinan Budapest mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade tahun 2036 ya. Nah ini Direktur Pelaksana Median bilang kalau 64% responden menyatakan mendukung sepenuhnya atau cukup mendukung Budapest buat menggelar pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Survei dilakukan atas permintaan Komite Olimpiade Hungaria ya, dengan sampel nasional sebanyak 1000 responden dan juga tambahan 500 responden di Budapest. Seperti itu. Dan surveinya itu sebenarnya udah dilakukan cukup lama ya, yaitu di musim gugur 2024. Jadi surveinya ini pengen tahu pandangan publik terhadap potensi mendapatkan hak jadi tuan rumah itu kira-kira seperti apa ya. Terus survei tersebut juga menemukan bahwa 60% warga Hungaria yakin negara tersebut sedang bergerak ke arah yang tepat seperti itu. Karena jadi tuan rumah Olimpiade sekarang jauh lebih merupakan proyek buat negara dan bangsa secara keseluruhan gitu ya. Sementara itu Komite Olimpiade Internasional menyatakan bahwa Jerman, Hungaria, India, Qatar, terus juga Korea Selatan, Afrika Selatan dan juga Turki udah nyatain minat buat jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Dan tuan rumah diperkirakan bakal dipilih di pertengahan 2029 ya. Jadi masih lama, 3 tahun lagi pengumumannya. Nah Budapest sendiri sebelumnya udah ngajuin diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2024 ya, 2 tahun lalu, tapi menarik diri di tahun 2017 di tengah penentangan publik seperti itu. Terus di bulan Juni maksudnya ya, ini Menteri Dalam Negeri Hungaria bilang ke parlemen ya, kalau misalnya Hungaria itu mampu loh jadi tuan rumah Olimpiade seperti itu. Budapest sendiri ya udah pernah jadi tuan rumah buat beberapa ajang olahraga internasional gede, termasuk kejuaraan akuatik dunia. Itu adalah di tahun 2017 dan 2022. Terus juga pernah menggelar kejuaraan atletik dunia di tahun 2023. Terus Grand Prix Formula 1 Hungaria juga diadain tiap tahun ya, sejak 1986 di Hungaroring di Magyarország yang berdekatan dengan ibu kota seperti itu. Tahun ini Budapest juga jadi tuan rumah final Liga Champion ya, dan edisi perdana World Athletic Ultimate Championship seperti itu teman Pro 2. Jadi kayaknya sih bakal daftar ya. Sementara kalau Indonesia gimana, kayak kalau untuk Olimpiade kayaknya masih ini ya, masih agak panjang perjalanan ya. Tapi kita support ya, karena kan untuk bisa mendatangkan kontingen-kontingen itu sebuah kebanggaan ya. Dan yang pasti kan ada perputaran roda ekonomi di dalamnya, ya kan? Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi ya teman Pro 2. Via mau kasih kamu satu lagu yang ini adalah kolaborasi sepasang kekasih di dunia nyata ya. Ini dia kolaborasi dari Dul Jailani dan juga Tisa Biani dengan Kasidah Cinta.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Beralih ke informasi dari dunia hiburan ya, teman Pro 2. Ini udah seliweran banyak banget di Instagram ya, banyak yang update stories gitu teman Pro 2. Adakah di antara kamu yang ngikutin cerita dari serial Bridgerton? Nah, itu dia, nanti bakal ada spin-off ya tentang Lady Violet Bridgerton yang juga akan diproduksi sama Netflix teman Pro 2. Dikutip dari Hollywood Reporter ya, jadi Netflix ini udah setuju bakal ada penggarapan serial spin-off terbatas dari serial romantis yang punya latar era Regency ini ya, mengisahkan kehidupan awal sosok ibu pemimpin keluarga tersebut ya, si Lady Violet Bridgerton. Nah, serial ini sebenarnya belum punya judul resmi gitu ya, tapi udah pasti bakal nyeritain tentang kehidupan awalnya Lady Violet yang lahir dengan nama keluarga Ledger, kemudian juga ada cerita asmaranya barengan sama Viscount Edmund Bridgerton ya, teman Pro 2. Nah, tapi sampai sekarang ini belum ada informasi pengumuman tentang jajaran pemeran dari serial spin-off ini, teman Pro 2. Nah, sebelumnya kan ada Ruth Gemmell ya memerankan Violet dalam serial Bridgerton, sementara Connie Jenkins Craig memerankan versi muda karakter tersebut dalam serial Queen Charlotte, teman Pro 2. Terus produser eksekutif dari Bridgerton yaitu Shonda Rhimes dan juga Nicholas Nardini yang sebelumnya terlibat dalam pembuatan Queen Charlotte bakal bertindak sebagai penulis sekaligus juga showrunner untuk serial prequel tersebut ya. Dan keduanya juga bakal jadi produser eksekutif lagi barengan sama Tom Verica yang dijadwalkan menyutradarai serial ini. Terus juga ada nama Betsy Beers, dia adalah mitra Shonda Rhimes ya di rumah produksi Shondaland, teman Pro 2. Sementara itu kalau teman Pro 2 ada yang lagi nunggu-nunggu musim kelima serial utama Bridgerton yang bakal fokus ke si Francesca Bridgerton ya. Terus juga ada siapa nih namanya? Michaela Stirling. Nah, sekarang ini ternyata lagi ada dalam tahap produksi gitu. Ini saking banyak banget penggemarnya ya. Produktif banget. Nah, mungkin buat teman Pro 2 yang selama ini masih ragu-ragu icuk gitu ya mau nonton serial Bridgerton. Nah, ini ada apa ya? Ringkasannya gitu ya. Jadi sebenarnya serial Bridgerton ini terus jadi salah satu serial andalan Netflix ya, sejak pertama kali tayang di tahun 2020. Dan di musim pertama dan ketiganya dia ini berhasil masuk dalam daftar 10 serial berbahasa Inggris terpopuler sepanjang masa di Netflix. Ini berdasarkan jumlah penayangan global selama 13 minggu seperti itu. Nah, musim keempat yang tayang perdana di Januari kemarin ini ya bertahan selama 9 minggu dalam daftar 10 besar mingguan Netflix seperti itu. Jadi kita sekarang lagi nungguin musim kelima sama nungguin spin-off-nya gitu ya. Kalau Via sih nggak terlalu ngikutin Lady Bridgerton ya, karena apa ya, terlalu banyak aja, pusing. Season 1 pernah mencoba nonton tapi gak sampai selesai. Terus waktu rilis season kedua kayaknya agak masih ragu-ragu. Ya nanti kita coba deh seperti apa, apakah emang benar-benar sebagus yang dibilang sama orang-orang. Nanti kita buktiin bareng-bareng ya, kita nonton bareng yuk nanti teman Pro 2.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Dion Raja Gubuk mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal Pulang Kampung. Nah, pengambilan gambar dilakukan di berbagai destinasi wisata ikonik yang menonjolkan kekayaan budaya Batak ya. Jadi katanya memang dia itu mau nunjukin pariwisata dan juga keindahan Sumatera Utara melalui adegan medley di film Pulang Kampung gitu. Nah, film ini diproduseri sama Ernest Prakasa ya, kata dia. Total durasi pengambilan gambar buat keseluruhan film ini berlangsung selama 26 hari dengan porsi 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta. Dan dari total durasi tersebut nih, teman Pro 2 pengambilan gambar khusus untuk adegan medley itu ngabisin waktu 4 hari sendiri. Jadi lumayan ya, panjang gitu. Nah, buat mendukung otensitas lokasi wisata tempat adegan medley itu diambil, produser Dipa Andika ngejelasin nih kalau tim produksi menolak penggunaan pemeran figuran yang sama di tempat berbeda buat menjaga kesesuaian demografi warga setempat di tiap lokasi. Seperti itu. Jadi perekrutan disesuaikan dengan kebiasaan dan profil usia warga di masing-masing titik gitu ya. Nah, katanya waktu syuting di area Lapo, tim merekrut kelompok bapak-bapak setempat. Sementara itu buat titik lokasi lain yang didominasi perempuan, tim menyesuaikan rentang usianya mulai dari kelompok ibu-ibu usia 30 sampai dengan 60 tahun ya, dan melibatkan anak muda buat lokasi seperti Danau Toba dan juga area wisata air mancur gitu. Nah, sementara itu film ini kan juga kolaborasi barengan sama komposer Vicky Sianipar ya. Katanya dia merancang aransemen lagu medley buat merangkum musik tradisi rumpun etnis Sumatera Utara, meliputi Batak Toba, Karo, Simalungun, sampai dengan Pakpak. Seperti itu. Jadi ini penjelasan dari Vicky Sianipar adalah porsi Batak Toba ini mendominasi gitu ya komposisi musik sebesar 80%, sedangkan unsur etnis lainnya diselipkan melalui struktur medley. Seperti itu ya. Terus pengerjaan musikal dengan standar internasional seperti di film musikal pemenang Oscar yaitu La La Land, itu bisa bikin film Pulang Kampung mengalokasikan dana 3 kali lipat dari film yang biasa mereka buat. Seperti itu. Jadi mahal ya untuk bisa pulang kampung ya. Dan film musikal yang menghadirkan nyanyian total 9 lagu ini bakal dijadwalkan tayang gitu ya serentak di semua jaringan bioskop Indonesia mulai 26 November 2026. Jadi bulan depan ya, pas akhir bulan. Pas nih habis gajian kan tanggal 25. Jadi dalam cuplikan film Pulang Kampung ini, Imaginary selaku PH yang ngerjain film ini ya juga sekaligus mulai memperkenalkan cuplikan 4 lagu yang ada di film tersebut ya. Yaitu ada lagu judulnya Jamila, ada Pulau Samosir, ada Tortohonma, dan juga Tiris Mulai Bangkuang. Seperti itu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa kepoin melalui akun Instagram, YouTube, dan TikToknya Imaginary mulai hari ini katanya. Seperti itu. Jadi mungkin ini perilisan lagu-lagunya dulu biar nanti kalau kita di bioskop nonton udah bisa nyanyi bareng gitu kali ya. Tapi gak sabar deh untuk bisa nonton film musikal yang ngambil backgroundnya Sumatera Utara, karena kan selama ini yang paling banyak dikerjakan sama sinias tanah air adalah Pulau Jawa ya. Nah, sekarang gantian mengeksplor budayanya Pulau Sumatera. Seperti apa? Tungguin nanti ya, kira-kira tanggal 26 November 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi sebelum Via pamit undur diri dari ruang dengar kamu di siang menuju sore hari ini ya, masih dari dunia hiburan ya. Nah, ini ada kabar terbaru atau statement gitu lebih tepatnya ya, dari Olivia Rodrigo. Jadi penyanyi sekaligus penulis lagu yang satu ini menegaskan kalau dia gak bakal pakai AI dalam musiknya, seperti itu. Terus dia bilang kalau pengalamannya nyobain AI mengenai ide judul lagu ya. Jadi dia udah nyoba gitu, tapi menurut Olivia Rodrigo nih hasilnya dinilai kayak gak bagus gitu. Terus waktu itu dia nyobanya ini pakai ChatGPT ternyata, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kita tahu kabar dari Olivia Rodrigo kan baru aja ngerilis album judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl in Love di 12 Juni 2026, yang nyeritain tentang cerita perjalanan hubungan asmara pertamanya waktu beranjak dewasa ya. Dan album ini gambarin dimulai dari fase penuh kegembiraan gitu, ketika kita lagi mulai suka sama seseorang yang baru gitu ya. Digambarkan dalam lagu Drop Dead, terus berlanjut ke fase honeymoon ya, alias bulan madu masih indah-indahnya di judul Honeybee. Terus mulai muncul awal masalah di lewat lagu Purple. Terus ada percakapan perpisahan ya, yang cukup menyadarkan dia gitu ya, di lagu yang judulnya adalah Less. Terus pengalaman buruknya lagi balik ke dunia perkencanan gitu, di lagu Expectation, seperti itu. Jadi katanya Olivia Rodrigo bilang ya, kalau waktu dia nulis lagu atau album itu ya, dia tuh gak mikir kalau albumnya tersebut bakal berkembang jadi kayak ada ceritanya gitu ya. Awalnya dia tuh justru nulis lagu-lagu cinta yang lebih tradisional, tapi konsep album berubah ketika dia waktu ngerjain album itu mulai patah hati, putus cinta, teman Fredua. Nah, akhirnya nih Rodrigo barengan sama produsernya waktu itu punya waktu sekitar 2 atau 3 bulan ya buat nyelesain album barunya itu, akhirnya menulis ulang, terus diedit-edit deh beberapa lagunya biar benar-benar sesuai dengan konsep baru Tara Sabot. Seperti itu ceritanya. Jadi dia lebih memilih untuk berkutat dengan deadline, dengan isi kepalanya sendiri ya, daripada pakai AI. Tapi memang yang perlu digarisbawahi atau jadi catatan gitu ya, kalau kita pakai AI apapun itu bentuknya, sekedar tanya-tanya doang atau kita minta prompt bikinin video, bikinin foto, nah itu ternyata kita pakainya sih gratis ya, tapi ternyata servernya itu yang gak gratis. Jadi kalau servernya panas, dia itu harus didinginin pakai air. Nah itu, jadi kita manusianya rebutan air deh sama AI, seperti itu. Jadi mungkin teman Pro 2 juga harus bisa lebih bijak ya, pakai AI gak gampang apa ya, dikit-dikit pakai AI, misalnya bingung makan apa, nah tanya AI. Tanya teman aja ya, yang bisa ditanyain teman-teman aja gitu. Kalau misalnya udah kepepet banget baru deh gitu. Karena kemarin ada video yang beredar ya, awalnya danau atau apalah itu ya di Amerika sana, airnya masih banyak banget, tapi terus dia jadi habis karena dia dimanfaatkan untuk mendinginkan server dari AI, seperti itu. Jadi kita harus bijak pakai AI ya. Atau teman Pro 2 mau kayak seorang Olivia Rodrigo yang sama sekali gak mau pakai AI dalam berkarya, ya gak apa-apa, berarti keren juga ya. Baiklah, informasi ini tadi sekaligus mengakhiri santai siang kita hari ini ya, teman Pro 2, Jumat 9 Oktober 2026. Nanti bakal ada program selanjutnya, yaitu Sore Ceria. Terus nanti bakal lanjut ke Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari Jumat ini, teman Pro 2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, ada Gina. Sore ini teman Pro 2 nemenin kamu di Cheers Up alias Cirebon's Update. Yang namanya Cheers Up pasti ada informasi terkini, terupdate, teraktual. Dari wilayah Cayu Majakuning, teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dia ada yang punya teman Pro 2 gimana dong? Kalau kita udah suka sama seseorang, udah kita rindu-rindukan, impi-impikan, tapi diam-diam ternyata dia ada yang punya. Apakah harus kita biarkan begitu saja atau kita kejar dan tikung sebelum janur kuning melengkung? Jangan jangan jadi pengganggu ya, jangan jadi perusak hubungan orang lain teman Pro 2. Kalau gak bisa jadi yang pertama, setidaknya jangan jadi yang kedua. Ada, jadi yang terakhir aja buat dia. Alalala. Di Cirsap hari ini Gina punya informasi yang mana kayak ini bakal bikin kamu happy, karena Dishub Kota Cirebon lagi mempersiapkan kanalisasi 100 meter untuk mengatasi macet di depan Asia dan Surya. Bener banget ini ya, harus ada solusi sih kalau menurut aku ya, karena memang kalau kita lewat ke Surya, ke Asia, apalagi tengah hari bolong, waduh rasanya emosi ya. Kenapa? Karena memang macet dan panas jadi satu, jadi benar-benar bikin apa ya, bikin kesel gitu loh, bikin chaos gitu teman Pro 2. Dan memang ini terus terjadi ya, belum ada solusi, tapi kemudian sekarang jadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Forum lalu lintas dan angkutan jalan, ada opsi sudah dikaji termasuk kemungkinan mengubah arah arus kendaraan di ruas jalan sekitar lokasi. Tapi perubahan ini pastinya punya konsekuensi ya terhadap jaringan jalan di sekitarnya. Terus itu juga Disub punya alternatif lain yang dinilai lebih simpel katanya ya, yaitu dengan kanalisasi. Jadi nantinya ada road barrier atau separator portable yang bakal dipasang sepanjang kurang lebih 100 meter dan nantinya ini akan dimulai membentang mulai dari pintu masuk Surya sampai simpang lampu merah Asia. Pemasangan pembatas tersebut diharapkan bisa menghilangkan ruang yang selama ini digunakan untuk parkir di badan jalan begitu. Terus juga ruang jalan juga bisa dikembalikan untuk pergerakan kendaraan. Ya, semoga ini adalah solusi yang tadi ya, yang simple tapi pasten, tapi paten gitu ya teman Pro 2, bisa mengatasi kemacetan di wilayah tersebut. We'll be right back.

merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Itu dia Anggi Stefaki, dirimu yang dulu nemenin kamu sore hari ini, yang mungkin berada di perjalanan pulang atau lagi siap-siap pulang ya, mau weekend, menghadapi weekend besok hari Sabtu. Yang mau weekendan, yang mau di rumah aja mungkin nanti malam, atau mau pergi-pergi lah ya, tetap harus waspada ya. Tidak boleh meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terbuka atau tidak dikunci gitu. Karena yang dikunci aja bisa dibobol maling gitu. Ini contoh kejadiannya ada di Warulor, Kabupaten Cirebon. Karena sekarang katanya banyak aksi pencurian dan beberapa sepeda raib digondol maling. Oh my God, bikin resah saja ya. Jadi ada sepeda gunung nih serta helm milik warga ini menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. Dalam kurun 2 minggu terakhir ini katanya ada 4-5 kejadian, dan rata-rata hilangnya ini di jam 2-4:30 pagi ya, 2 dini hari sampai 4:30. Nah, pastinya keadaan lagi waktu-waktu tersebut adalah saat suasana hening sepi ya, teman Pro 2, dan modus yang digunakan pelaku ini terbilang serupa. Pelaku berkeliling rumah warga mengincar sepeda yang diparkir di teras rumah. Ya, kalau misalnya sepedanya cuma dikunci stang aja, bisalah langsung diangkat dia dibawa kabur. Nah, salah satu warga yang kehilangan sepeda kesayangannya mengaku kehilangan juga 2 helm di teras rumahnya. Pastinya kerugiannya ya pasti materi ya, dan juga mengganggu aktivitas termasuk anak-anak sekolah yang harus berjalan kaki karena sepedanya hilang katanya gitu ya. Jadi ayolah semua warga untuk waspada ya, kita lakukan juga upaya pencegahannya, diantaranya memakai kunci ganda ya, memasukkan sepeda ke dalam rumah, tidak meninggalkan sepeda di tempat sepi tanpa pengawasan, dan segera ya lapor ke RT gitu ya. Kalau misalnya kamu ngeliat orang yang mencurigakan, misalnya kan sekarang udah ada grup RT 5 misalnya gitu ya, bisa share informasi. Misalnya ini kok kelihatan orang bolak-balik terus, ada yang lihat gak ya, tolong kita curiga sama-sama, waspada ya sama-sama gitu teman Pro 2. Makanya sama tetangga itu harus akur ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fear less.

0: Viral, tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
1: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: kepercayaan jadi tuan rumah kegiatan berskala nasional nih. Kali ini ada SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon yang akan jadi lokasi pembukaan Al-Azhar Cup ke-25 Futsal se-Indonesia tahun 2026. Keren banget nih ya. Dan turnamen futsal antar sekolah ini dibuka langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo di SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Dan pesertanya tahun ini diikuti oleh 50 sekolah dasar Islam Al-Azhar dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, dan juga berbagai kota di Pulau Jawa. Nah ini bukan menurut Pemerintah Kota Cirebon ya, ini bukan sekedar agenda olahraga pelajar biasa ya, karena kehadiran peserta dari berbagai daerah ini pastinya jadi peluang untuk memperkenalkan Kota Cirebon sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Betul sekali, sambil menyelam minum air ya kan?
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Roda 2, pemerintah Kabupaten Majalengka mulai mencetak satu desa satu sarjana plus bekerja yang akan magang ke Jepang sambil kuliah. Beuh, mantap ya. Program ini berkolaborasi Pemkab Majalengka dengan Universitas Teknologi Bandung. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan untuk tahap awal ada 100 mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya dari kelompok desil 1-4. Nah, mereka ini bakalan mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara intensif selama 6 bulan di UTB. Selain pendidikan akademik, para peserta juga akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang, mental, serta keterampilan kerja sebagai persiapan sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk kuliah ya, sekaligus bekerja. Keren, ini salah satu program yang positif sekali ya. Pastinya kalau pemerintah, masa ada program negatif kan, semuanya positif ya programnya ya, termasuk tadi program dari pemerintah Kabupaten Majalengka yang mencetak program satu desa satu sarjana plus bekerja di Jepang.
1: Cirebon Update.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Voice Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu, istri Nabi, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat di siang hari dan malam hari, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." Sahih Muslim.

terbaik kamu. Masih di Cheers Up, Cirebon's Update Emam Pro 2. Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin lewat frekuensi 97,5 MHz pada sore hari ini. Sore jelang malam ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Buat yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Izinkan aku nemenin perjalanan kamu sore ini ya. Ada kabar dari dunia sepak bola nih, teman Pro 2, di mana peringkat Indonesia naik ke posisi 116 dengan 1166,50 poin dalam pembaruan ranking FIFA per 7 Oktober kemarin. Ya, setelah menjalani 4 pertandingan pada kalender internasional September hingga Oktober, terus juga ini kemarin sempat jadi juara divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Tapi sayangnya Indonesia sendiri sekarang masih menempati posisi terbawah di antara 4 peserta grup F Piala Asia 2027 di bawah Jepang, Qatar, dan Thailand. Jadi meskipun naik posisinya ya ke posisi 116, tetap jadi yang terbawah kalau dibandingin sama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Jepang jadi tim dengan peringkat tertinggi di grup F ya, yakni posisi ke-17 dengan 1684,75 poin. Qatar di urutan 60 dan Thailand ada di posisi 93. Lumayan jauh sih posisinya ya, teman Pro 2. Tapi kemarin kita bisa kalahin Thailand kan. Jadi kemarin tuh sebelum bertanding melawan Thailand di FIFA ASEAN Cup ya 2026, Indonesia tuh ada di urutan 118, teman Pro 2. Tapi kemudian kan menang dah tuh ya, jadi naik 2 peringkat. Tapi memang gak bisa kalau misalnya dibandingin sama 3 calon lawan di Piala Asia 2027. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, nanti ada Dewi Fortuna. Ada Dewi Fortuna yang nolong Indonesia ya di Piala Asia 2027. Kan para pemainnya juga udah oke-oke, tinggal apakah keberuntungan berpihak pada Indonesia kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

107.52 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Gina, teman Pro 2 di Cheers Up hari ini. Ada apa ya?

Ada ini teman Pro 2, ada kabar ya, ada kabar dari kabar dari Wali Kota Cirebon ini ya, yang mendorong kolaborasi dunia usaha dan juga pemerintah. Katanya penting sekali ini ya, supaya masyarakat punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri gitu teman Pro 2. Terus juga Wali Kota mengatakan peningkatan kualitas SDM itu membutuhkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, karena perusahaan gak cuma berperan dalam kegiatan bisnis, tapi juga bisa berkontribusi lewat pengembangan kompetensi masyarakat. Dan pelatihan berkelanjutan juga ini penting untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Selain keterampilan teknis, peserta juga perlu punya ketelitian, kedisiplinan, dan sikap profesional supaya bisa bersaing serta memberikan hasil kerja yang berkualitas.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Gina pamit ya dari Cheers Up hari ini. Dan habis ini bakal ada MLC, akan ada This Is Equal ya, nemenin kamu malam hari ini sebelum nanti ada Jaga Malam bareng sama Adit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Janie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: berbalap Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yoi.
0: Hari kita mah
1: hari Jumat nih, TGIF ya.
0: DJ.

0: Di malam hari ini selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean, ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Jam.

0: Asik, live chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
1: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
0: Virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
0: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
0: Teknologi ya. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: Sorry, kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
0: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung betul home base-nya.
0: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
0: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
0: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
0: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut. Babe
4: di bass. Dan Babe di bass.
0: Babe di bass, oke, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
0: Siapa namanya?
1: Tadi ya.
0: Siapa? Yang di drum? Siapa kan?
1: Guntur. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
0: Oh, paham. Okay. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
0: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
0: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
0: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
0: Kita udah
2: emang temen
0: deket
2: aja.
0: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
1: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
0: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
0: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
1: Tapi
0: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satu invisi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kire, EP perdana nih, berarti debut ya?
0: Debut EP pertama ya?
1: Ini seru.
0: Boleh tahu nggak kalau Kire itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya pabian.
0: Apakah kanan kire?
1: Salah. Bukan kanan kire.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua dia ada di dia sebenarnya.
0: Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana jawab Babe?
0: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kire itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kire. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke. Okay.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kire itu kan artinya cantik.
1: Wow.
2: Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mamalop.
0: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
0: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Filosofis juga ya.
0: Filosofis benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
0: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
0: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
0: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: L-nya 2 sih.
0: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Kita larangnya kemana?
0: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
1: Aman ya.
0: Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
0: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kire. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
0: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: kang berbakat.
1: Asik.
0: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
0: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
0: Apa tuh? DJ.
1: Yo.
0: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
0: wow.
1: Ya.
0: Wow.
1: Oke.
0: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
0: Oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang Cool bikin.
0: Oh,
1: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
0: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
0: Oh, Kangen Lagi.
1: Alright.
0: Oke.
1: Menarik-menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Oke, kalau secara teknis musik boleh Koki jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan.
0: Sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
3: Mas Alan sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oke.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
3: City popan gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
0: Oh,
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget. Mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama

0: si titi-titi itu berbeda banget. Okay. Nah, sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Hmm. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. ke pop juga sih.
1: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Nah, dari mananya gitu.
0: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
2: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh dari situ ya.
0: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah, bisa.
1: Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
2: Terlalu ekstrim. Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang nih kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
2: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oh. Oke.
3: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Oh iya. Udah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si chorusnya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024, bongkar pasang, sampai akhirnya, 2024 itu baru nemu yang, ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya bener.
2: Cewek.
1: Udah.
2: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
1: Kalau ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
2: Aduh orang dulu. Orang dulu.
1: Iya nggak ngerti.
2: Banyak yang nggak ngerti.
1: Gen Z nggak ngerti aja.
2: Ya, nggak tahu talk mania ya. Nggak tahu pakai talk mania ya.
0: Oh dari tapi fun fact-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah,
0: sampai terakhir ada di tulisan di ini ya apa di belakang truk.
2: Iya di belakang truk. Iya benar.
0: Ada sekarang.
2: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya katanya.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Gitu kan. Kalau kayak gini karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Apa?
1: Baru inget lo.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung gak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada.
2: Armada ya, benar.
1: Oh iya, Titi DJ, oke lah. Udah bagus tuh.
2: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Okay.
3: Dari corusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh. Alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya.
1: Aman.
2: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aduh aku blunder.
2: Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Ada Kangen Lagi.
2: Nah,
1: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
0: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
0: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin notasi dan sebagainya, sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot gitu, angkutan umum gitu. Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya. Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Padahal baru 6B tadi abisnya ketemu gitu. Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini. Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya, si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu. Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan. Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
2: Oh,
0: gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu jadi mana? Dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke, okay. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Gak salah, tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat
1: ya, bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLZ
2: Music Lab Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita nih Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau satu seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi mah kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental,
1: iya sih.
0: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu.
0: Oh.
2: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Oh. Jadi, oke.
2: Pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Oh.
2: Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh tulisnya Hope gitu.
0: Oh, oke.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Berharap
1: gitu. Nih. Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oh, oke. Oke.
2: Jadi kayak gitu.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang Income itu lagu teraman ya. Kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi
1: bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income,
3: income, oh income, yeah, yeah, yeah. Oh, makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino, kayaknya berlebihan, iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya, ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
1: Boleh, ya, silakan. Boleh, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya. Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya
3: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu ya udah. Dia bilang pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja, tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial, tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke,
0: okay.
1: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh,
3: ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
1: Saya kan
3: Kang Ellen ngedit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang,
3: suka ya.
1: Beda Kang, beda.
0: Beda Kang.
1: Beda Kang.
3: Oh, beda.
1: Beda Kang.
0: Beda enak ya Kang.
1: Iya, tapi ngerti, jadi, tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Gue
3: kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan? Kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita gue lebih
3: lagu, ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pengen ini, pengen itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar
1: gitu ya.
4: Benar banget.
5: Jadi ya, sudah memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
0: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Lagi sibuk ya. Benar
4: banget.
1: Jadi
3: sampai
1: segala
3: gitu.
1: Iya. Zen ya, orang zen ini. Sufi ini, sufi. Udah sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.

0: Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang? EP ini.
1: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
2: This Is Equal.
1: Kalau enggak, ya ada di Dnote _ Equal.
2: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
0: Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino. Thank you Kang Giri. Thank you Babe. Thank you PUBG. Kang PUBG ya. Thank you
2: juga Kak. Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
0: This Is
2: Equal. Oke. Bye-bye.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ada Adit di sini yang hadir ya, teman Pro 2. Kali ini ketemu di Jaga Malam edisi 9 Oktober 2026, teman Pro 2, sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya ada lagu-lagu dan juga informasi yang bakal nemenin kamu di malam Sabtu ini, teman Pro 2. Sebagai lagu pertama di Jaga Malam hari ini ada Midnight Sun from Zara Larsson and Check This Out.

buat generasi Z yang tumbuh besar di era teknologi digital dan juga media sosial yang pastinya udah melekat ke kehidupan sehari-hari ya teman Pro 2. Nah, untuk di dunia kerja sendiri teman Pro 2, kemampuan teknis saja sebenarnya belum cukup untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Jadi teman Pro 2 ya, kamu harus mengembangkan skill atau keterampilan yang bisa bikin kamu beradaptasi sekaligus menunjukkan potensi terbaik kamu teman Pro 2. Dan ada 6 skill yang bisa kamu pelajari, terutama buat kamu-kamu yang Gen Z ya teman Pro 2, agar bisa survive di dunia kerja dan juga menerapkan work life balance nih. Yang pertama, kamu harus bisa memilah informasi yang terpercaya, karena media sosial terus juga internet sekarang ini nggak lepas dari perkembangan AI ya teman Pro 2. Keterampilan literasi ini perlu dilatih karena nggak semua informasi yang terlihat meyakinkan berasal dari sumber yang kredibel teman Pro 2. Dan sebelum kamu meng-share ya, meneruskan atau menggunakan sebuah informasi, periksa dulu siapa pembuatnya, apa sumber datanya, dan apakah informasi ini diberitakan oleh sumber terpercaya. Nah, ini sebuah skill juga yang perlu kamu miliki ya teman Pro 2, jadi biar nggak termakan hoax. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk hadir dan juga fokus teman Pro 2. Karena memang kalau kita terlalu menyelami media sosial ya teman Pro 2, perhatian kita dan fokus kita hanya pada notifikasi di layar handphone. Kadang hal ini bisa mengalihkan perhatian di real life atau di dunia nyata, yang mana memang dunia kerja ini harus kamu apa ya, hadapi dengan interaksi secara langsung ya teman Pro 2. Nah, kemampuan untuk hadir sepenuhnya saat bekerja ini membantu kamu untuk memahami instruksi ya, dan juga menyelesaikan tugas-tugas lebih teliti teman Pro 2. Gen Z sendiri dapat melatih kemampuan ini dengan mengurangi gangguan ketika mengerjakan tugas penting. Misalnya, menonaktifkan notifikasi sementara atau men-silent handphone ya, atau pindahkan ke mode getar teman Pro 2. Lalu bisa juga dibantu dengan hobi yang menunjang. Misalnya hobi olahraga ya teman Pro 2, atau hobi yang kaitannya dengan kisah nyata, apa cerita nyata gitu teman Pro 2, bukan hanya media sosial dunia maya ya teman Pro 2. Kamu juga bisa mengajak teman kerja untuk melakukan hobi bersama teman Pro 2. Masih ada beberapa lagi ya skill atau kemampuan yang pastinya harus dimiliki oleh Gen Z, terutama yang ingin beradaptasi dengan dunia kerja teman Pro 2. Kira-kira apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, skill selanjutnya yang mesti kamu punya ya, terutama buat kamu Gen Z dan juga ingin beradaptasi di dunia kerja, adalah monotasking, teman Pro 2. Jadi mengerjakan satu hal dalam satu waktu atau monotasking ini bisa bikin pekerjaan kamu lebih efektif ya. Walaupun memang multitasking sendiri kerap dianggap sebagai kemampuan yang dibutuhkan di tempat kerja, namun berpindah-pindah tugas terus-terusan dapat membebani pikiran dan membuat hasil kerja kurang maksimal, teman Pro 2. Nah, cobalah untuk membuat blok waktu, teman Pro 2, untuk tugas tertentu dan bekerja dengan minim gangguan ya, fokus pada satu tujuan dulu, teman Pro 2. Selanjutnya, ambil keputusan dengan percaya diri. Di tempat kerja ya, teman Pro 2, kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan kecil ya. Keputusan-keputusan kecil ataupun besar setiap harinya, teman Pro 2. Adapun ini juga menurut American Student Association, Gen Z sendiri terkadang terlalu mengandalkan media sosial dan sumber lain untuk membuat keputusan. Jadi nyari-nyari referensi dulu dari TikTok biasanya. Nah, mendapatkan banyak masukan secara online ataupun offline, teman Pro 2, ini bisa sangat membantu, tapi terlalu bergantung pada validasi orang lain juga membuat kamu makin ragu mengambil keputusan. Jadi, putuskanlah keputusan kamu sendiri dengan penuh rasa percaya diri ya, teman Pro 2. Masih ada dua lagi, nanti Adit bakal share ke kamu, teman Pro 2, tentunya hanya di Jaga Malam, alias jangan galau, malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

skill selanjutnya yang harus dimiliki seorang Gen Z, teman tua dua, untuk bisa beradaptasi di tempat kerja adalah kelola stres ya teman tua dua. Karena memang tekanan kerja ini bisa muncul karena berbagai faktor. Kalau tuntutannya wajar, kamu hanya perlu belajar mengelola stres untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya teman tua dua. Karena memang seseorang ya, atau tiap orang ini beda-beda cara mengelolanya, makanya harus terus dilatih teman pro 2. Ada yang dengan olahraga, ada yang dengan berhenti sejenak dari media sosial ya, ada juga yang dengan makan. Coba kenali, coba kelola ya, pada saat kamu berada di bawah tekanan, hal-hal apa yang kiranya bisa menyembuhkan teman pro 2. Dan yang terakhir ini, mampu mengevaluasi diri dari kritik. Karena memang kritik sendiri ini pasti akan selalu hadir di tempat kerja ya teman pro 2. Walaupun memang bentuknya tidak selalu menyenangkan, tapi bisa kamu jadikan untuk hal ya, ataupun motivasi berkembang teman pro 2. Jadi ini penting banget untuk kamu bisa membedakan antara kritik yang membangun ataupun komentar yang hanya merendahkan teman pro 2. Nah, saat menerima masukan dari atasan atau dari rekan kerja atau dari pelanggan ya, atau dari masyarakat gitu teman pro 2, dengarkan isi pesannya, kemudian resapi hal apa yang bisa dipetik dari pesan tersebut. Dan juga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas, jangan sungkan untuk menanyakan. Kemudian evaluasi masukan-masukannya dengan tenang dan ambil bagian yang paling relevan teman pro 2. Nah, itulah beberapa skill yang harus dipunya seorang Gen Z ya teman pro 2, biar kamu bisa survive di dunia kerja dan juga mampu menerapkan work-life balance. Kemudian juga mengembangkan skill ini memang bukan proses instan. Jadi jangan sungkan teman pro 2 untuk kamu latih setiap harinya ya, kamu asah terus biar kamu bisa menjadi seorang yang keren yang bisa menerapkan pola hidup work-life balance dan juga bisa beradaptasi di lingkungan pekerjaan teman pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Teman Pro 2 masih bareng sama Adit. Teman Pro 2 ada daftar 20 negara terbaik di dunia yang ini baik untuk dikunjungi turis sepanjang tahun 2026, Teman Pro 2 versi majalah perjalanan asal Inggris yaitu Condé Nast Traveler. Dan ternyata dari 20 daftar ini, Teman Pro 2, ada 4 negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam jajaran negara terbaik untuk dikunjungi turis. Nah, negara mana aja? Jadi negara ini negara Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam, dan juga Kamboja nih, Teman Pro 2. Indonesia sendiri jadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi, di mana Indonesia ada di posisi ke-8, Teman Pro 2, dengan skor 93,75 ya. Sementara ada Thailand di posisi ke-10 dengan 93,26. Selanjutnya ada Vietnam yang berada di posisi 14 dengan skor 92,86, dan juga ada Kamboja yang menempati peringkat 16 dengan skor 92,29. Dan juga keempat negara ini dinilai punya daya tarik yang membuat para turis ya memilih. Kemudian juga kekayaan budayanya yang jadi pertimbangan turis, bentang alam, kuliner, hingga kemudahan atau akses perjalanan, Teman Pro 2. Nah. Nanti Adit mau kasih kamu, Teman Pro 2, 20 negaranya mana aja kira-kira ya. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Adit di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

Biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi OJK.

Sumpah Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajeh Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, dan ini dia 20 negara terbaik untuk dikunjungi turis ya teman Pro 2, versi majalah CN Traveler atau majalah dari Inggris ini teman Pro 2. Nah, jadi nih Condé Nast Traveler selaku penyelenggara ataupun yang mengadakan Choice World ini ya teman Pro 2, menyatakan 20 negara terbaik untuk dikunjungi turis. Di nomor 20 ada Kanada teman Pro 2. 19 ada Qatar, kemudian di posisi 18 ada Prancis. Di posisi 17 ada India teman Pro 2, posisi 16 Kamboja. Posisi 15 ada New Zealand. Kemudian posisi ke-14 ada Vietnam, posisi ke-13 ada Norwegia, posisi ke-12 ada Spanyol, posisi ke-11 ada Afrika Selatan ya teman Pro 2. Dan juga sekali lagi hasil dari Choice ini adalah dinilai dari kebudayaannya, bentang alamnya ya, kemudian kuliner serta akses kemudahan untuk para turis bisa berkunjung ke negara-negara ini teman Pro 2. Kita lanjut ke 10 besar teman Pro 2, ada Thailand di nomor 10. Kemudian di urutan 9-nya ada Kenya. Urutan 8-nya ada Indonesia teman Pro 2. Nah, Indonesia sendiri menempati peringkat 8 dengan skor 93,75 poin ya. Di sini juga dikatakan katanya turis-turis ini ingin berkunjung ke Indonesia, terutama ke Pulau Bali, dan juga ingin merasakan experience atau pengalaman di Pulau Komodo Raja Ampat ya, dan juga Komodo, kemudian Raja Ampat, dan juga ke Lombok teman Pro 2. Kemudian di posisi 7 ada Kroasia, di posisi ke-6 ada Costa Rica, posisi ke-5 ada Portugal ya, posisi ke-4 ada Turki, di posisi ketiga ada Itali, posisi kedua ada Jepang, dan di posisi pertama nih teman Pro 2, destinasi wisata ya, dan juga negara yang katanya ramah turis dan juga terbaik versi majalah CN Traveler ini adalah negara Yunani teman Pro 2 dengan poin 98,14 ya. Selengkapnya dari cntravel.com, dan kamu masih di sini bareng sama Dit di Jaga Malam.

0: Lihat nih, video gue viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Sekarang kita bergeser ke dunia olahraga ya. Ada kabar dari MotoGP teman Pro 2 di mana pembalap Ducati Marc Marquez berharap bisa berdamai dengan sirkuit Pertamina Mandalika pada ajang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akhir pekan ini teman Pro 2. Karena Marquez sendiri ya, ini punya rekor buruk di sirkuit Mandalika teman Pro 2. Juara dunia MotoGP 7 kali itu tidak pernah mampu finish di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia sejak kali pertama digelar pada 2022. Dan pembalap asal Spanyol itu hanya mampu 2 kali finish saat mengikuti balapan sprint race MotoGP Mandalika di musim 2024 dan 2025 nih. Marquez sendiri ingin berdamai dengan sirkuit Mandalika teman Pro 2. Hal itu diungkapkan oleh The Baby Alien usai menjalani FP1 yang berlangsung pada Sabtu pagi ya hari ini. Usai finish kedua di percobaan ataupun di sesi latihan MotoGP, Marquez tertangkap kamera mengonsumsi asupan energi dengan bungkus warna putih. Dan seorang kru Ducati kemudian bertanya kepada Marquez untuk mengonsumsi asupan energi tersebut. Dan Marquez menjawab katanya bahwa warna putih ini menandakan tanda ingin berdamai dengan Mandalika, katanya gitu ya teman Pro 2. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu suka berada dekat laut. Hal itu juga yang dianggap Marquez sebagai alasan dia tidak pernah meraih sukses di MotoGP Mandalika teman Pro 2. Nah, Marquez sendiri saat ini ya teman Pro 2 ingin bisa menaklukkan Mandalika, dan saat ini sendiri di klasemen sementara ia tertinggal 2 poin dari pembalap Aprilia itu Jorge Martin yang berada di puncak klasemen teman Pro 2. Kita nantikan kira-kira Marquez bisa finish dan bisa naik podium gak ya di Mandalika tahun ini teman Pro 2. Dan selengkapnya informasi ini ya didapatkan dari CNN Indonesia.

Di Jaga Malam teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya, masih juga dari dunia olahraga nih teman Pro 2, ada legenda Manchester United dan juga Arsenal yang akan bertarung teman Pro 2 dalam laga North London Legends versus United Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu besok tanggal 10 bulan 10 ya, 10 Oktober tanggal cantik teman Pro 2, ada permainan-permainan cantik juga yang akan disuguhkan tentunya. Dan ini ya teman Pro 2, persaingan sengit antara Manchester United dan juga Arsenal di Premier League akan terasa kembali di ibu kota Indonesia, di mana kali ini ada para pemain legend atau mantan-mantan bintang kedua klub akan bertanding di Jakarta. Dalam ajang ini teman Pro 2, sang penyelenggara ya Champions Impact Official mendatangkan pemain-pemain yang sedang bagus-bagusnya saat di MU dan juga di Arsenal. Dari kubu MU sendiri ada Edwin van der Sar ya yang mengisi pos penjaga gawang. Terus di belakang ada duo benteng kenamaan MU, Rio Ferdinand dan juga Nemanja Vidić. Nemanja Vidić ya teman Pro 2. Oke, kemudian di tengah ada Ryan Giggs, Anthony Valencia hingga Anderson teman Pro 2. Giggs sendiri ini jadi pemain MU yang bisa dibilang paling legend ya, karena dari Akademi MU sendiri ya, kemudian Class of 92, juga 13 trofi Premier League dan juga 2 trofi Liga Champions selama di MU. Sementara di lini depan ada penyerang-penyerang lintas generasi, mulai dari Dwight York, kemudian Dimitar Berbatov, Carlos Tevez hingga Radamel Falcao teman Pro 2. Nah di kubu Arsenal teman Pro 2 ada Peter Cech ya, kemudian di lini belakang ada Emmanuel Eboue, Bakary Sagna, William Gallas, Philippe Senderos hingga Andy Cole. Di lini tengah akan diisi ada Patrick Vieira, Robert Pires, Gilberto Silva dan juga Santi Cazorla. Sedangkan di lini depan ada Thierry Henry teman Pro 2 yang akan memimpin pasukan North London di lini depan. Selain Henry ada juga Nwankwo Kanu dan Emmanuel Adebayor yang bergantian tampil sebagai penyerang North London pada pertandingan nanti. Wah seru. Oke, dan ini juga semoga bisa mengobati ya teman Pro 2 rasa kangen kamu sama pemain-pemain legends yang menghiasi mungkin sebagian dari kita tuh masa kecil kita pada saat mengenal Premier League atau Liga Inggris itu ya teman Pro 2. Oke, selengkapnya informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia dan kamu yang masih di sini bareng sama Adi tentunya di Jaga Malam alias jangan galau malam-malam.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Baik, lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Herdman punya misi besar, Teman Pro 2, yang ia ungkap katanya ingin membawa skuad Garuda menembus peringkat 4 besar di level Asia nih, Teman Pro 2. John Herdman sendiri mulai melatih Timnas Indonesia pada Januari 2026 dan masih terikat kontrak hingga Januari 2028. Di mana selama masih jadi bagian skuad Garuda, juru taktik asal Inggris itu ingin mengusahakan peringkat tim merah putih terus naik. Dan Teman Pro 2, John Herdman sendiri ingin para pemain melihat status juara FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai batu pijakan untuk melangkah maju ya. Dimana baginya perjalanan lebih terjal sekaligus perjuangan lebih berat akan menanti Ole Romeni dan kawan-kawan jelang sederet turnamen terdekat ya. Bahkan nih John Herdman mencontohkan perjalanannya bersama Timnas Kanada dan kaitannya dengan peningkatan peringkat yang dialami oleh The Maples atau julukan untuk Timnas Kanada ya, Teman Pro 2. Semoga dengan John Herdman sudah mengungkapkan misi besarnya ini, Teman Pro 2 ya, para pemain, para punggawa skuad Garuda juga termotivasi biar bisa satu visi dan misi bareng John Herdman ya, untuk bisa menembus panggung besar dunia, Teman Pro 2, melesat peringkatnya ya. Sama seperti saat John Herdman melatih Kanada nih, Teman Pro 2, dimana awalnya Kanada ini peringkat 97 dunia ya, kemudian bisa ada di peringkat ke-32 dunia. Sebelumnya Kanada sendiri jadi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia dan jadi negara dengan peringkat ke-7 atau ke-8 di CONCACAF. Namun sekarang bisa jadi yang pertama. Semuanya mungkin ya, Teman Pro 2. Kita doakan aja, kita dukung terus tentunya perjalanan skuad Garuda untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan Teman Pro 2, informasi ini juga jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini ya, Teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Makasih yang udah nemenin tentunya. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya ya. Setelah ini akan ada lagu-lagu yang menemenin kamu menjelang tidur kamu, Teman Pro 2, sampai dengan pukul 23.59. Kalau gitu Aditnya pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang Muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka Muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Eh, lihat nih, video gue viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar hutang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar hutang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita buka Spada paruh pertama hari ini. Informasi dari penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 ya, yang memastikan gak bakal nambah kuota tiket nih ternyata teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan juga yang pasti ketentuan penyelenggaraan ya. Nah, ini informasinya disampaikan langsung sama Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokat di Mandalika sana ya. Jadi katanya tim tiketing sekarang ini masih melakukan yang namanya penghitungan akhir ya, buat memastikan angka penjualan di setiap kategori sebelum diumumin secara resmi seperti itu. Jadi tingginya permintaan tiket ya, ini sebenarnya adalah sinyal positif ya buat penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini ya. Karena sampai tanggal 9 kemarin ini, alias hari Jumat kemarin nih, teman Pro 2 masih banyak banget yang berminat gitu ya buat beli tiket, tapi semua kategori udah gak available, alias udah gak tersedia ya, sold out gitu ya. Terus jumlah penonton yang hadir ya selama 3 hari penyelenggaraan ini masih belum diumumin ya, tapi angka resmi nanti bakal dihitung setelah semua rangkaian akhir pekan itu selesai seperti itu teman Pro 2. Dan yang pasti juga ini para pihak penyelenggara gitu ya mengapresiasi dukungan masyarakat dan media yang turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026. Harapannya adalah atmosfer positif tersebut terus terjaga sampai semua rangkaian balapannya selesai atau berakhir ya teman Pro 2. Dan tingginya penjualan tiket sekaligus ini nunjukin dukungan penggemar terhadap para pembalap yang berlaga ya, termasuk wakil dari Indonesia sendiri. Ada Mario Aji yang berlaga di kelas Moto2, terus ada atas nama Veda Ega Pratama di kelas Moto3 teman Pro 2. Nah, ini diketahui ya tiket MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini udah habis terjual di semua kategori. Bahkan tiket premium Royal Box ya, yang harganya itu jauh lebih tinggi daripada yang reguler, juga udah habis. Luar biasa. Nah, tapi dari tanggal 9 ya sampai tanggal 9 kemarin, maksudnya itu masih banyak banget yang pengen beli, tapi sayangnya udah gak tersedia seperti itu. Jadi emang harus war ya kayaknya sekarang, serba war. Kemarin kan tiket konser yang banyak war. Nah, ini tiket Mandalika, GP Mandalika juga harus war. Aduh, emang kayaknya duitnya masyarakat kita kayaknya gak berseri ya. Kayaknya mau jual apa aja laku gitu loh. Belum lagi kemarin ada pengumuman ya, nanti Januari kalau gak salah ya, ada Olivia Dean bakal datang ke Indonesia lewat Lalafest seperti itu teman Pro 2. Banyak banget yang bilang, aduh kenapa Olivia Dean datang ke Indonesia ini ya, festivalan, kenapa gak konser sendiri aja seperti itu. Waduh, ini festivalan aja udah bakal war banget, gimana nanti kalau dia konser sendiri ya. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi seputar pertiketan duniawi ini karena kita mau ke beberapa lagu dulu, jeda beberapa lagu dulu ya, termasuk yang satu ini. Sebenarnya mereka ini asli dari Cirebon loh. Aduh, lagunya tuh liriknya tuh kayak relate banget sama anak muda zaman sekarang yang kalau lagi deket gitu ya, cetan mulu, tapi kalau udah sebel gitu main blokir, ujung-ujungnya diarsipkan. Penasaran kayak gimana lagunya? Ini dia buat kamu teman berdua, ada Blokir by Biablo.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cirebon ya, yang baru aja ngeluarin EP perdananya mereka, judulnya Cakrawala. Kalau teman Pro 2 hari Rabu dengerin Santai Siang pasti udah familiar ya sama Florin teman Pro 2. Yang ketinggalan bisa nonton ulang ya di kanal YouTube-nya RRI Cirebon, search aja RRI Cirebon Florin ya. Ini judulnya adalah Merah Pipi. Teman Pro 2 boleh request juga di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Apa namanya, ini kemarin ngobrol-ngobrol namanya, genrenya adalah City Pop teman Pro 2, seperti itu. Dan di EP itu ada 5 lagu ya, semuanya gak ada yang galau. Jadi pas buat nemenin kita weekend kayak sekarang ini ya, biar makin semangat jalanin hari. Meskipun sebenarnya kayaknya di rumah aja deh ya, beres-beres rumah setelah seminggu kita aktivitas di luar rumah. Baiklah, kalau tadi kita udah update informasi dari GP Mandalika, yang satu ini Via mau ngasih info tentang Cristiano Ronaldo yang terancam hukuman larangan membela timnas Portugal selama 6 bulan setelah Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi sementara karena kepergiannya dari pemusatan latihan tim nasional tanpa izin, seperti itu. Jadi ini via kutip dari Mirror Football ya. Katanya sanksi sementara terhadap Ronaldo diberlakukan secara otomatis berdasarkan aturan internal dari FPF, yaitu Federasi Sepak Bola Portugal ya, mengenai pemain yang meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin, seperti itu. Tapi katanya sih, ini Cristiano Ronaldo disebut udah siap banget menerima konsekuensi atas tindakannya ya. Dan kapten Portugal ini juga udah menyampaikan permintaan maaf ke supporter dia, terus juga minta maaf ke rekan setimnya atas keputusannya meninggalkan pemusatan latihan secara mendadak, seperti itu. Dan selanjutnya komite disiplin bakal memeriksa fakta-fakta terkait insiden tersebut sebelum memutuskan atau menetapkan durasi hukuman ya. Nah, ini berdasarkan regulasi federasi, Ronaldo itu berpotensi dijatuhi larangan bermain buat timnas Portugal selama 1-6 bulan ya. Dan statusnya sebagai kapten tim juga disebut menjadi faktor yang bisa memperberat hukuman, seperti itu. Jadi ini kenapa dia memilih untuk meninggalkan pusat latihan tanpa izin? Katanya dia terlibat perselisihan sama pelatih ya, yaitu Jorge Jesus, seperti itu. Dan keputusan tersebut jadi sorotan karena Ronaldo ini kan figur penting ya dalam perjalanan Portugal, dan dia juga sempat nggak dimainin sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Portugal melawan Norwegia yang memicu perhatian terhadap situasinya di tim nasional, seperti itu. Nah, tapi biarpun ini lagi berkonflik gitu ya, masa depan Ronaldo barengan sama Portugal belum sepenuhnya tertutup ya, karena katanya Jorge Jesus ini sebelumnya menyatakan pintu timnas tetap terbuka buat Ronaldo selama sang pemain masih aktif bermain dan masih punya keinginan untuk kembali membela negaranya, yaitu Portugal, seperti itu. Jadi untuk sementara saat ini keputusan akhir itu ada di tangan komite disiplin FPF itu tadi ya, yaitu Federasi Sepak Bola Portugal. Dan Ronaldo ini menyatakan bakal menerima putusan tersebut tanpa keberatan, termasuk apabila nanti dirinya harus menjalani hukuman larangan membela Portugal selama beberapa bulan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.